0: Docteur, miwa donou e minon wa e kwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo, minon len wye minan doje la jona nou miye. E imon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton. Hon honton le ke nou min. Nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.